0: ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: wait, hold up, stop.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, akhir pekan ya, liburan, enggak tahu mau buat apa, enggak ada kerjaan di rumah. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan buat kamu yang suka nonton film. Oke, guys, jadi film berbagai genre biasanya tayang dan juga menjadi opsi tontonan akhir pekan ya. Dan salah satunya untuk akhir pekan ini tuh ada Avengers Endgame Encore yang kembali hadir di layar lebar untuk menyambut Avengers Doomsday. Endgame sendiri tayang lagi dengan sajian adegan dan materi tambahan yang secara eksplisit menghubungkan kehancuran para pahlawan super dengan ancaman Dr. Doom menjelang Avengers Doomsday. Nah, ada pula horror kriminal memburu pemangsa arahan Umay Shahab menyoroti upaya penyelidikan detektif dan jurnalis dalam membongkar kasus pembunuhan berantai anak yang melibatkan ilmu hitam hingga memaksa mereka melibatkan jurnalis berkemampuan indigo. Nah, para pencinta romcom bisa menikmati akhir pekan ini di rumah dengan menyaksikan hasil adaptasi novel The Love Hypothesis di layanan streaming. Film ini menceritakan mahasiswi doktoral dan dosen yang pura-pura pacaran. Karena itu, teman Pro 2, ya kita bahas nih selengkapnya. Ada 5 rekomendasi film di akhir pekan ini yang bisa kamu tonton di mana aja. Oke, yang pertama adalah film Memburu Pemangsa. Ada 4 jurnalis diperankan Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya, Yasmin Jasem. Berhadapan dengan kasus 7 anak menghilang secara misterius dan 4 diantaranya ditemukan tewas termutilasi. Ditemani seorang polisi yang diperankan Adi Mashadi, mereka menginvestigasi kasus itu dan berujung memiliki 2 pilihan. Mundur untuk menyelamatkan diri atau mempertaruhkan nyawa demi anak-anak yang tidak pernah mampu dilindungi. Memburu Pemangsa ini dilabeli usia label usia di 17 plus ya, atau dewasa 17 ke atas dan tayangnya di bioskop. Jadi kalau mau ke bioskop cus ya, mau nonton ini ke bioskop. Kalau mau ke bioskop jangan lupa nonton Memburu Mangsa. Ya teman Pro 2, lanjut lagi ada selain film horor Memburu Mangsa tadi, yang berikut Avengers Endgame Encore. Ini menjadi pemanasan sekaligus jembatan cerita untuk kisah Doomsday yang kembali digarap oleh Russo Brothers dan menampilkan Robert Downey Jr. juga Chris Evans. Secara umum, Avengers Endgame Encore ini sebenarnya hanya kembali menampilkan Avengers Endgame tanpa ada perubahan adegan, editing ataupun pemain. Hanya saja ada beberapa footage tambahan yang diberikan di akhir tanpa mengubah cerita Avengers Endgame. Setidaknya ada 4 tambahan adegan dalam encore ini. Dan adegan-adegan ini memang secara langsung merujuk pada kisah Avengers Doomsday dan didasarkan pada sejumlah film atau serial Marvel Cinematic Universe yang sudah tayang. Untuk Avengers Endgame ini ya, Avengers Endgame Encore ini diberi label usia R13 plus ya, remaja 13 ke atas dan tayang di bioskop. Terus ada film Heart of the Beast ya, bercerita tentang veteran pasukan khusus angkatan darat James Belmont, diperankan oleh Brad Pitt, yang hidup bersama Odin, anjing tempur militernya yang mengalami trauma. Nah, keduanya ini terdampar jauh di tengah alam liar Alaska setelah mengalami kecelakaan pesawat. Tanpa adanya bantuan penyelamatan, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 58 mil demi mencapai keselamatan, sembari menghadapi medan yang ganas, satwa liar yang mematikan, serta trauma tempur yang mereka alami bersama. Heart of the Beast ini diberi label usia R13 plus, tayang di bioskop. Yang berikut ada The Love Hypothesis, mengikuti kisah Olive, diperankan Lily Reinhardt, seorang mahasiswa kandidat dokter PhD, cerdas yang fokus pada masa depan akademisinya. Pada masa depan akademisnya gitu ya. Namun segalanya berubah saat ia menyadari sahabatnya, Anne, menyukai pria yang dia taksir, yaitu Jeremy.
Demi membuktikan dia sudah move on, Olive ini nekat mencium Adam Carson, seorang profesor killer yang ditakuti semua orang. Nah, film The Love Hypothesis ini berlabel usia 16 plus, tayang di Prime Video. Nah, yang terakhir ada Daniel and the Fiery Furnace. Ya, Daniel yang diperankan Mena Masoud merupakan pemuda yang teguh pada imannya ya. Suatu hari ia dihadapkan pada ujian terbesar dalam hidupnya ketika berada di bawah kepemimpinan pemerintah asing. Daniel dan ketiga sahabatnya menolak untuk menyembah patung emas. Hal itu membuat Raja Nebukadnezar akhirnya marah dan menyuruh perwira melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun mukjizat terjadi di tengah kobaran api. Mereka tidak terbakar sedikit pun dan tampak sosok keempat bersama mereka. Daniel and the Fiery Furnace dilabeli usia R13 plus dan tayang di bioskop. Oke, teman Brodo. Jadi, Jus yang pengen nonton film-film ini, Jus ke bioskop ya, guys ya. Kalau bioskopnya dekat ya. Oke deh, tetap di sepada. Selamat pagi, teman kedua. 2

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggesek meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
2: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
2: Hey, Sony.
0: Son.
2: Sony.
0: Sini.
2: Son.
0: Ayo sini.
2: Sini. Sini.
3: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
2: Iya, Son. Benar kata Siska.
3: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
3: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
3: Bener nih.
0: Makasih, Son.
3: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
0: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Miss, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
2: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
3: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
2: Tentu saja, Jos.
3: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
3: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
2: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka mau

0: Wait, hold up, stop.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa?
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di pagi hari yang luar biasa ini. By the way, hari ini hari Minggu ya teman Pro 2 ya. Enak banget nih lagi tiduran santai ya karena libur, tapi jangan lupa tumpukan cucian di belakang ya. Dan teman Pro 2, selama 2 jam ke depan siap-siap ya. Telinga kamu bakal Adelia manja-manjakan sama deretan lagu terhits, plus room buat kamu yang mau titip salam atau request lagu kesayangan. Dan teman Pro 2, kita ngomongin soal hari Minggu pagi jam 10 itu jam-jam krusial anak muda ya. Jam-jam kayak transisi gitu ya. Bukan transisi jadi Power Ranger, bukan. Ada tipe orang yang jam segini tuh sudah jogging 5 kilo, sudah estetik ke mana nih, minimarket, atau lagi nyeruput kopi sambil update story Instagram. Salut banget nih buat kalian yang sudah produktif level dewa ya. Tapi ada juga nih yang tipe jam 10 pagi baru melakukan aktivitas berat ya. Dan teman Pro 2, hati-hati ya. Minggu pagi itu rawan baper ya. Cuaca mendukung, kasur empuk, terus tiba-tiba teringat masa-masa indah pas masih menemani kamu car free day bareng gitu. Dan teman Pro 2, sekarang boro-boro mau balas chat P. Keluar aja mager banget ya kan, tapi tenang aja. Jalanin minggu santai itu tidak salah kok. Kamu berhak rehat sejenak dari riuhnya tugas kampus, deadline kantor, atau dinamika asmara yang sering overthinking ya. Nah, teman Pro 2, daripada kepikiran yang tidak, mending curhatin atau luapin lewat lagu aja di sini ya. Lewat line WhatsApp di 085137287493, atau boleh juga DM di Instagram di RRI_Pro2Atambua. Jangan lupa ketik nama kamu, terus alamat kamu, terus request lagu yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Mau kirim salam buat si Chris boleh, yang tidak peka-peka boleh. Mau nyindir halus si ghosting sangat disarankan ya. Nanti Adelia bakal bacakan langsung teman Pro 2. Sambil menunggu draft request kamu masuk, Adelia mau puterin satu track hits yang siap menemani aktivitas pagi kamu yang lagi berberes pagi hari ini teman Pro 2. So, ini dia, ada Totong Kribo featuring Novia Bahmit dan Jason Seran ya, Ambon Manise. So, here we go.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ya está suara keliling. Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa FM.

99,82 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia, teman Pro 2 di Santai Siang. Pastinya tadi kita udah di Pro 2 Hitlist dan sekarang kita di Santai Siang. Pastinya Adelia bakal menemani kamu sampai dengan pukul 3 sore nanti dengan informasi menarik, lagu-lagu hype dan juga obrolan seru. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya teman Pro 2. Stay tune terus karena Adelia masih menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atambua dan masih dari Gracia Eltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu tahu tidak sih Indonesia resmi ditunjuk jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Kamu penasaran tidak sih kok bisa gitu? FIFA tuh percaya diri banget nih memilih negara kita teman Pro 2. Nah, Sekjen FIFA Matias belak-belakan ngomong nih kalau alasan utamanya adalah passion gila-gilaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Plus, FIFA kan emang udah punya kantor perwakilan resmi di Jakarta ya, cuma beberapa blok dari SUGBK. Nah, teman Pro 2, bukan cuma masalah fans yang ramai saja ya. FIFA menilai PSSI dan pemerintah Indonesia tuh gercep banget nih menyiapkan infrastruktur dan juga SDM berkualitas dalam waktu singkat. Jadi ini tuh kayak kolaborasi lintas sektornya dianggap luar biasa, teman Pro 2. Nah, pujian khusus diberikan ke Erick Thohir dan tim PSSI hasilnya di laga pembuka FIFA ASEAN Cup resmi edisi pertama ini. Timnas kita langsung berhasil menekuk Singapura 2-0 ya. Dengan persiapan semantap ini, makin bangga dong kita ya sama kemajuan sepak bola Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Bagaimana tidak berbangga nih? FIFA tuh kayak percaya diri banget nih. Oh, Indonesia, kamu tuh kayaknya mampu. Dan teman Pro 2, menurut kamu seberapa jauh sih langkah Garuda di turnamen ini? Jangan lupa drop prediksi kamu di line WhatsApp 0851-378-7493. Boleh DM juga di RD_Pro2 Atambua. So, kita dengerin dulu nih lagu Timur Indonesia yang bakal menemani siang kamu ya, karena jam-jam begini kan jam-jam rawan ngantuk ya.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Produa FM. Masih di Santai Siang Produa FM, atam buat teman terbaik kamu, dan masih dari Geraha Siar Eltari. Pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Produa. Adelia masih menyapa kamu ya, walaupun mata udah ngantuk berat banget nih. Yap, teman Produa, sudah jam 2 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian tengah, teman Produa. Nah, teman Produa, Adelia mau ajak kamu ya, kita mau ngobrol-ngobrol ringan. Pastinya di jam segini tentunya di informasi seputar dunia entertainment, nah, teman Produa. Nah, bayangin teman Produa, tragedi kelam 1965 sekarang dikemas jadi film horror misteri. Kira-kira bakal sedark apa nih garapan terbaru Hanung Bramantyo ini, teman Produa? Nah, judulnya tuh Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Ceritanya tuh tentang teror pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya yang terjadi tiap tanggal 30 ya. Jadi korbannya tuh ditemukan dengan punggung berlubang dan pesan sindiran. Dan kenapa genre horor? Yes, karena menurut Mas Hanung, film ini dibuat buat menjaga ingatan kolektif generasi muda tentang tragedi bersejarah Indonesia. Jadi teman Produa, ini bukan soal ngambil sikap politik, tapi biar sejarah ini tidak hilang gitu aja ya, dari memori kita pastinya. Nah, skenarionya sudah ditulis dari 2024. Luar biasa ya. Dan lebih kerennya lagi, sebelum tayang di Indonesia, film ini dibintangi Baskara Mahendra dan Karissa Peruset. Ini sudah keliling ke Rotterdam sama Festival Film Fantastis di Korea Selatan. Luar biasa. Give applause dulu dong, keren banget sih ya Mas Hanung ini kalau buat film tidak pernah setengah-setengah ya. Jadi buat kamu yang mau nonton, film ini ya bakal tayang 1 Oktober 2026 di bioskop. Nah, menurut kamu teman Produa, efektif tidak sih cerita bersejarah dikemas lewat genre horor? Kalau Adelia sih ya pas-pas aja ya teman Produa ya, karena ini udah masuk sejarah juga. Dan itu dia informasi Santai Siang. Adelia di sini masih menemani kamu teman Produa. Tentunya stay tune terus di 99,8 MHz.

0: Bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Santai Siang dan masih dari Gerah Sir Eltari dan pasnya masih bareng sama saya Adelia di sini Tamang Pro 2. Dan Tamang Pro 2 jam sudah menunjukkan pukul 14:54. Itu artinya saya Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari jam 10 pagi tadi sampai dengan saat ini kurang 5 menit ya jam 3 sore. Dan Tamang Pro 2, silakan melanjutkan aktivitas kamu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum, jangan lupa makan pastinya ya. Dan Tamang Pro 2, saya Adelia pamit undur suara. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.

0: Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Billboard 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halim dengan 2001 kali.
1: Number 2.

2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Teduh FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada CNS Piro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Yes. 92 masih di Interactional Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Yes, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Oke, teman Pre 2 balik lagi di 99,8 Pre 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeay, selamat sore dan selamat berhari Minggu buat kamu-kamu semua. Selamat menikmati hari terakhir liburan kamu di hari Minggu ini karena sebentar sudah malam dan besok mulai bangun pagi untuk bekerja lagi, teman Pre 2. Dan sore ini mau bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam karena tadi kamu udah dengerin ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 Nasional. Dan kali ini kita masuk ke sore ceria, teman berdua. Ada Virgon juga yang nemenin kamu dengan surat cinta untuk Starla. Dan seperti biasa, Imol bakal kasih kamu informasi-informasi yang bakal nemenin sore kamu. Yang pertama ada dari tim nasional e-sport Indonesia yang berhasil melaju ke babak final nomor Pokemon Unite Unit Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal di Aichi Sky Hall Jepang hari Minggu ini. Nah, pada game pertama Filipina sempat mendominasi jalannya pertandingan dan kasih tekanan untuk Indonesia, tapi tim Merah Putih bisa bangkit lagi nih teman Pro 2 pada menit-menit akhir dan mengamankan kemenangan pada game pembuka. Dan akhirnya berakhir game ini dengan skor 2-0 dan keren banget untuk tim Indonesia yang sudah berhasil melaju mengalahkan Filipina. Kita dukung terus atlet-atlet kita yang lagi bertanding di Asian Games 2026.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tunggu,
2: si
1: bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, teman preview ada Olivia Rodrigo yang keren banget, udah memulai resmi membuka The Unravel Tour dengan penampilan yang spektakuler banget. Teman preview, kamu kalau nonton, kamu kalau lihat cuplikan-cuplikan videonya, dia benar-benar bertaburkan bunga. Sepanggung-panggung itu ditumbuhin sama bunga, teman preview. Gila sih, gokil banget konsepnya ya. Dan emang kalau kata netizen-netizen juga, Olivia ini untuk konsep panggung gak ada matinya. Benar-benar selalu out of the box, selalu bikin orang kayak wah gitu, dan gak pernah gak seru konsep panggungnya. Pokoknya keren banget Mbak Olivia. Wah, kita nungguin banget nih apakah tour ini akan ke Indonesia. Cuman ya berharap-harap aja dulu ya, namanya juga manifesting ya teman berdua. Sebelum itu kita lanjut dengan lagu berikutnya dari Sal Priadi teman berdua. Kita usahakan rumah itu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung.

0: intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Oke, teman Bro 2 ada Caleb J dengan kebutuhan hati. Apa sih kebutuhan kamu sore-sore begini? Kebutuhannya mungkin siap-siap ya buat besok ya teman Bro 2, karena besok hari Senin banget nih. Kamu enggak mau diingetin, tapi saya mau mengingatkan aja nih ya teman-teman, biar seperti simulasi hari Senin. Jadi dari sore ini ke malam tuh sudah mulai agak-agak bad mood dikit, karena mau menyambut hari Senin dengan segala ke-bad moodan. Tapi nih ya, ada satu lagu yang bisa bikin mood kamu jadi naik banget. Ini saya rekomendasikan banget buat kamu dengerin besok pagi. Ini pasti mood kamu langsung naik. Teman Bro 2, ada Up Up Up ya. Jadi kalau katanya The Catchers, katanya The Ketchup Club, ya mereka bilang kalau cari teman itu yang bikin bisa bikin kamu up to the up up up, jangan cari yang bikin kamu down to the down down down. Nah, ngomongin soal up to the up up up nih teman Bro 2, ada satu boy group baru asal Indonesia. Kita masuk lagi ke era-era Indonesia punya boy group teman Bro 2. Namanya adalah Sin. Mereka itu baru banget debut di tanggal 25 kemarin, baru banget 2 hari yang lalu. Dan mereka pun tuh punya 4 member, ada Jason, Noel, Justin, terus satu lagi namanya siapa ya, saya lupa, cuman kayak ada B-nya gitu teman Bro 2. Nah, kamu tinggal cerita aja si Sin ini namanya siapa-siapa aja, dan lagunya enak banget. Kemarin mereka debut dengan lagu judulnya Up Up Up, dan selain itu teman Bro 2 mereka juga ngerilis satu lagu lagi, judulnya adalah Morning Boy. Nah, si Up Up Up ini itu tuh kayaknya lagu yang bisa bikin kamu tuh termotivasi banget buat memulai hari Senin kamu, karena emang lagunya tuh ceritanya tuh tentang motivasi hidup gitu loh teman Bro 2. Nah, sebelum kamu dengerin besok pagi, Imal mau puterin sekarang juga. Langsung aja kita dengerin. Ini dia teman Bro 2, Sin with Up Up Up. Here we go.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, lu suka kenapa lai?
1: Ay, mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, sa. Hanya lu sendiri sa yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok sonde?

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Judika featuring Andi Rianto teman Pro 2 dengan Tenang ya. Tenangin diri lo. Sama kayak si pebulu tangkis tunggal putra asal Indonesia teman Pro 2 Alwi Farhan yang cerita ini tentang kunci kemenangannya di babak perempatan final atas Chotinchen. Itu tuh adalah kemampuan menguasai emosi. Jadi ya tadi tenang gitu ya. Kamu tuh harus tenang ya teman Pro 2, apalagi untuk pertandingan-pertandingan besar kayak gini. Nah, kemenangan 2 game langsung yang dikemas oleh Alwi enggak luput dari sikapnya Cho yang kata dia sih berulang kali memperlambat permainan. Jadi agak-agak mengganggu fokusnya Alwi waktu bertanding. Tapi ya mungkin karena si Alwinya ini juga berusaha tenang, berusaha mengontrol emosinya, berusaha menguasai emosinya. Akhirnya kemenangan Alwi dengan skor 21-10, 21-11 membawa langkah tunggal putra peringkat 10 dunia itu ke babak semifinal dengan menghadapi wakil Thailand Kun Lafut Vittitjarn teman berdua. Keren banget ya. Itu adalah dia, kuncinya adalah tenang.

99,8 per 2 FM, Atam buat teman terbaik kamu. Sekarang jam 6.58 menit teman berdua. Waktunya email buat pamit dari ruang denger kamu. Thank you so much buat teman berdua yang udah dengerin dari tadi pagi sampai jam 7 ini. Kita masih bakal lanjut terus teman berdua sampai di jam 12 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena kita masih bakal temenin malam kamu dengan teman-teman penyiar kita yang lainnya. Email pamit dari ruang denger kamu, teman berdua. Selamat beristirahat di malam ini. Jangan lupa untuk siapin alat tempur kamu di hari Senin besok. Email pamit, see you and

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ya, 99,8 produk tempat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua yang masih stay tune di 99,8 yang ada di Atambua, yang ada di mana lagi nih? Keva yang ada di Malaka dan juga yang ada di Timur Tengah Utara. Di malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada narasumber yang sudah siap untuk berbagi dengan kita ya, berbagi cerita kira-kira begitu ya. Sudah ada Patricia Cita Violeta Duma. Saya panggil saja Violeta. Bisa coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay. Apa kabar nih, Nona?
1: Baik. Baik. Ada baiknya, ada buruk.
0: oh, pakai begitu ya? Ada baik, ada buruk ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bisa di-spill baiknya apa, buruknya apa mungkin?
1: Baiknya karena masih sehat.
0: Oke.
1: Aktivitas lancar. Buruknya ya, itulah Kak, mungkin banyak tugas kuliah jadi agak sedikit. Puyeng Kak, puyeng.
0: Oh iya, oke okay. Berarti lebih ke puyeng ya, bukan buruk ya, kira-kira begitu.
1: Puyeng.
0: Sebelumnya terima kasih sudah mau gabung malam hari dengan Produos. Kita kan cuma akan ngomong soal beberapa hal yang ada di kampus ya. Ini stereotip yang ada di kampus. Kan ada yang macam-macam lah ya. Nah, saya pengen tahu apakah sampai sekarang ini juga misalnya masih ada hal-hal yang mungkin itu masih ada pembeda-pembeda di kampus. Misalnya si cowok laki-laki biasanya begini, cewek biasanya begini. Masihkah ada seperti itu di dunia perkuliahan?
1: Masih sih Kak, karena kan soal gender Kak, sebenarnya menurut saya tidak setuju sih. Karena perempuan laki-laki itu bagi saya setara. Tapi karena kebiasaan kita ya Kak, kalau kayak di organisasi itu nanti sering bilang ini laki-laki lebih cocok jadi pemimpin, perempuan itu tidak bisa, dia tuh lebih ke administrasi. Nah, hal-hal itu tuh yang buat sering terjadi kesetaraan gendernya tuh tidak terlihat begitu bagus di kampus. Masih ada, masih sering apa di prodi-prodi, tapi di umur sih hanya keperawatan sekarang ya, lebih cenderung ke ceweknya yang lebih banyak. Karena orang selalu berpikir perawat tuh lebih cocok tuh cewek, cowok tuh tidak cocok.
0: Iya.
1: Tapi untuk jurusan-jurusan lain tuh aman sih semua. Seimbang.
0: Iya. Nah, apakah masih sama juga nih? Itu kan kalau soal berorganisasi. Nah, saya pengen juga tahu apakah kebiasaan ini masih ada. Misalnya ya, cowok itu lebih ke kuliahnya itu atau belajarnya malas-malasan, sementara cewek itu ya seperti tadi agak-agak puyeng begitu.
1: Masih kayak kalau di kelas kan, kalau kita kayak absen, cowoknya tidak masuk, jadi kita kayak bahasanya itu sering keluar kayak, tahu kah laki-laki ini pasti pemalas Pak. Nah, bahasa-bahasa itu tuh yang sering kayak menggambarkan, oh jadi yang rajin kuliah nih cewek sah. Tapi kenapa kalau di kelas tuh lebih aktif kan cowok yang banyak ngomong begitu Kak. Terus kayak di organisasi kenapa cowok yang jadi pemimpin bukan cewek, kan yang rajin kuliah cewek. Nah, sekarang pertanyaan itu kan muncul kalau dengan cowok kita omong, kamu tuh pemalas kuliah, jadi laki-laki yang terlalu pemalas kuliah. Itu mereka jawab, kami pemalas kuliah, tapi kenapa kalau di organisasi pemimpinnya selalu laki-laki, kenapa? Nah, kayak gitu tuh, jadi masih sering terjadi seperti itu, masih ada hal-hal seperti itu.
0: Oh, berarti masih, kirain itu cuma berlaku dulu, ternyata masih berlanjut sampai sekarang ya. Masih soal kuliah nih, saya juga sering dengar atau mungkin pernah dengar juga kalau orang biasanya bilang begini, kalau cewek, kalau sekolahnya tinggi, susah dapat pasangan. Itu bagaimana itu? Mitos atau fakta itu?
1: Saya pernah komunikasi ya ini. Kembali ke pemikiran masing-masing orang kita. Kalau menurut saya sih ada benarnya, kalau cewek sekolah tinggi pasti dia akan mencari pasangan yang setara dengan dia lah Kak. Kan tidak mungkin di pemikirannya sudah sejauh itu terus dia mendapatkan pasangan yang pemikirannya masih ya kayak terlambat sekali. Jadi komunikasi antara dua orang kan tidak nyambung Kak. Jadi ya menurut saya kalau cewek sekolah tinggi bukan bisa dapat pasangan sih, tapi akan melihat, lebih melihat bagaimana komunikasinya, pemikirannya atau jalan atau tidak sih.
0: Kalau saya sih melihat ke siapa dulu buayanya. Mitos atau fakta itu
1: ya. Ini nanti kaum-kaum cowok ini nih.
0: Oh iya. Oke, ya. Wah, ini kayaknya saya kayak serangan balik, tapi bukan seperti itu ya. Ya ya ya. Nah, ke dapur. Nah, ini kira-kira apa yang mungkin perlu dilakukan terobosan baru untuk memutus mata rantai apa istilah-istilah seperti itu? Kalau dari pengamatan Vio sendiri?
1: Kalau menurut saya sih, kalau di lingkungan kampus kayaknya harus perlu banyak diskusi sih kak, tentang gender. Kampus harus perlu banyak melakukan kegiatan diskusi antar dosen, mahasiswa, pemahaman tentang kesetaraan gender, sehingga bahasa-bahasa yang seperti itu tidak ada lagi di lingkup kampus atau dimanapun itu ya kak. Pelatihan juga untuk dosen staff dan untuk kalau di prodi begitu menambah mata kuliah tentang gender lah, sehingga mahasiswa itu lebih memahami bahwa tidak ada yang perempuan tuh kalau tinggi-tinggi ujungnya di dapur. Nah, bahas itu tidak ada lagi. Menurut saya itu sih kak, diskusi terus menambah mata kuliah agar mahasiswa-mahasiswa itu lebih memahami gitu kak tentang kesetaraan gender.
0: Ya, oke. Nah, apa namanya, kalau sampai dengan sekarang ini masihkah ada misalnya laki-laki yang istilahnya kuliahnya masih stres juga, kayak tadi di awal Vio bilang kalau agak puyeng-puyeng, ada tidak laki-laki yang kalau kuliah itu juga puyeng atau mereka lebih santai?
1: Ada banyak kan. Karena kalau sudah di semester-semester akhir kan dituntut tugas akhir, proposal, skripsi. Mau ke pemalas apapun selagi, sepemokal apapun mereka pasti akan puyeng juga sih kak. Itu kan tuntutan. Kalau tidak menyelesaikan itu kuliahnya tidak selesai-selesai. Jadi pasti sih kak. Jadi kalau ada mata kuliah yang mengulang, jadi mereka pasti stres kak. Karena ulang mata kuliah kapan selesai ini. Tapi kan kalau lebih cenderung santai kayak pikiran, tapi mereka kebawa santai. Kalau cewek kan pikirannya dipikirkan terus berkepanjangan.
0: Baper ya. Ya ya ya ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, apa yang kira-kira kalau untuk gambaran secara umum ya, ini kita tidak sedang apa ya mengatakan ini baik ataupun tidak baik, tapi saya pengen juga tahu kalau di Unimar sendiri seperti apa nih untuk perlakuan antara mahasiswa yang laki-laki, mahasiswi itu seperti apa? Apakah memang tetap sama atau seperti ada pembeda-pembeda begitu?
1: Gimana kak? Suaranya agak terus-terus kayak gimana kak?
0: Kalau untuk Unimor sendiri sejauh ini yang Vio lihat, apakah masih ada tidak pembeda-pembeda antara masih sangat kental antara laki-laki harusnya begini, perempuan harusnya begini atau tidak lagi?
1: Tidak lagi sih kak. Soalnya sudah dari cerminan dari dosen-dosen juga tidak ada lagi sih pembeda-pembeda. Sudah sama semua. Salah satu motivator kami sih, saya sih, motivator saya sih izin ibu dekan, ibu dekan fisik. Kalau saya mau lihat, ternyata perempuan bisa memimpin juga, memimpin laki-laki di satu fakultas gitu. Yeah. Jadi tidak ada lagi yang pembeda-pembeda di Unimor. Menurut saya sudah sama, setara semuanya kak.
0: Oke, okay, baiklah ya. Kita kalau ngomong soal jurusan, saya lihat di sini Nona Vio ini kan mahasiswa ilmu administrasi negara. Itu di pilihan sendiri atau orang tua tuh?
1: Gimana kak?
0: Jurusan yang sekarang ini Vio sendiri pilih atau itu karena orang tua yang minta?
1: Saya sendiri sih kak. Kalau orang tua maunya waktu itu jadi guru, tapi entahlah nasib tidak bawa ke guru.
0: Tapi jadi guru tuh lebih enak loh sebenarnya.
1: Ya sudahlah, kami jadi ibu desa, ibu kepala desa mungkin.
0: Oke, baiklah ya. Nanti tolong dana desanya dikelola dengan baik ya. Jangan sampai pakai rompi orange.
1: Aduh, bahaya tuh.
0: Ya, berarti ini salah satu, tapi ini keren loh. Ini salah satu, ini ada kaitannya dengan topik kita. Ini keren. Jadi, mungkin juga nanti akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa jadi kepala desa dan mungkin lain sebagainya begitu ya.
1: Iya dong, Pak. Harus.
0: Wow.
1: Itu harus sih.
0: Nah, kalau untuk sejauh ini ya, selain tadi kalau di kampus kan ada bilang kalau kita harus merubah dengan edukasi dan lain sebagainya, kalau di luar itu apa yang mungkin menjadi perhatian sebagai mahasiswa atau mungkin yang perlu kita lakukan untuk mengedukasi atau memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa semua bisa memimpin?
1: Kalau di luar sih, menurut saya juga sama. Kita harus sebagai mahasiswa kita harus menjadi inspirasi kak. Kita harus kayak buatlah satu kegiatan edukasi begitu ke masyarakat-masyarakat, berikan mereka pemahaman bahwa apalagi ibu-ibu di kita di desa atau apa, berikan pemahaman bahwa kita bukan tempatnya di dapur, di rumah tiap hari, kita juga mampu, kita juga bisa. Oke lah kalau memang ibu mama-mama kita sudah seperti itu, kita atau anak yang baru beranjak dewasa, kasih pemahaman bahwa kita harus sekolah tinggi, selagi orang tua mampu, sekolah setinggi-tinggi mungkin, kita harus mengalahkan bahasa-bahasa itu bahwa perempuan hanya akan ada di dapur, tidak. Jadi menurut saya itu lebih banyak kita kasih ke kegiatan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat kita.
0: Oke, kalau ngomong soal kepemimpinan dalam hal ini perempuan, ada tidak yang menjadi inspirasi Vio sendiri? Wah, saya suka dengan sosok yang ini nih, karena dia keren.
1: Ayo dong kak, tadi saya sebutkan izin ibu dekan, sedikit humor.
0: Oh ibu dekan ya, ini saya harus konfirmasi, ini bukan cari muka toh?
1: Tidak, aduh ini. Beliau sangat menginspirasi sih kak, karena beliau seorang perempuan, dia memimpin satu fakultas dan dia satu-satunya dekan perempuan di Unimor. Jadi begitu lihat beliau berdiri di antara dekan-dekan dan beliau perempuan sendiri kak, itu sungguh-sungguh menginspirasi sih kak.
0: Pengen berdiri di situ Joko, nanti tinggal ngomong harga.
1: Pengen berdiri di situ, apalagi kalau ke orang itu deh kak, beliau jalan di antara lelaki itu kak, begitu keren. Oh, seorang perempuan dia membuktikan bahwa tidak ada bilang perempuan hanya ada di dapur. Ini seorang pemimpin. Itu menginspirasi sekali ibu dekan, ibu upload pala.
0: Ibu, saya konfirmasi ibu, ibu ini bukan apa-apa ibu, tapi memang ini karena kami karena Vio simpati saja ya, jangan sampai ibu berprasangka lain, ibu kira ini karena untuk mempermudah hal-hal lain begitu ya.
1: Aduh,
0: tenang, paling juga mungkin dari fakultas lain, dari Pak Desmond dan lain sebagainya, pasti cuman mereka aja jadi aman. Ya, oke. Nah, ini kedepannya ini selain tadi ngomong soal mengedukasi mahasiswa, terus juga mengedukasi masyarakat. Nah, ini Vio sendiri apa? Istilah-istilah ataupun anggapan-anggapan orang yang sampai dengan selain tadi perempuan hanya ada di dapur, susah mendapat pasangan, apalagi yang menurut Vio perlu untuk kita putus mata rantainya, anggapan-anggapan terhadap perempuan
1: bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin, itu salah satunya. Menurut saya perempuan tidak bisa memimpin. Perempuan tidak mampu untuk beradu argumen dengan laki-laki. Itu sih menurut saya yang harus dipatahkan oleh perempuan. Jadi untuk kaum perempuan dimanapun berada yang mendengarkan ini, semangat, kita tuh cewek-cewek kuat, cewek-cewek Gen Z sekarang, jadi harus bisa mematahkan itu semua.
0: Iya betul ya. Oke ya. Ini cewek-cewek ganjar, jadi emang harus apa ya, tunjukkan.
1: Iya dong kak.
0: Oke. Nah, mungkin ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin bagi teman-teman kampus, khususnya bagi teman-teman yang mungkin malas kuliah atau mungkin yang masih beranggapan mereka lebih, istilahnya laki-laki jadi harus lebih di atas perempuan. Ada tidak pesan-pesan bagi mereka? Silahkan.
1: Oke kak, untuk semuanya yang malam ini mendengarkan RRI Pro 2 atau buah, yang cuma mau sampaikan bahwa kita dengan perempuan laki-laki itu sama, hanya jadi tidak ada kodratnya kak, bahasa yang sering dibahasakan. Perempuan kodratnya mau memasak, satu pel, kipir, itu kodratnya perempuan tidak ada. Jadi untuk perempuan mau melihat sana, selagi orang tua mampu untuk menyekolahkan setinggi-tinggi mungkin, kalaulah kita sama-sama masih sekolah, masih berjuang, kita mematahkan semua bahasa, semua kebiasaan yang melekat pada perempuan, kita mematahkan itu semua, kita harus mampu berdiri, memimpin, berdiri kaki sendiri, tidak bergantung pada laki-laki,
0: okay,
1: dan tidak memimpin laki-laki, itu harus.
0: Wow.
1: Itu sih kak.
0: ini kalau ada yang dengar, orang juga ini merinding kalau dengar kayak begini nih. Oke, okay. Selamat malam, selamat beristirahat dan sukses untuk kuliahnya kedepannya, semoga selalu diberkati Tuhan.
1: Amin kak, terima kasih banyak untuk RRI Pro 2 Atambuang kesempatannya, terima kasih banyak, Tuhan memberkati juga, sukses selalu.
0: Oke, okay, selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie di hari ini Minggu 27 September 2026.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
2: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
2: Hey
0: Sony.
2: Sony.
0: Son. Sini.
2: Son.
0: Ayo sini.
2: Sini.
0: Sini.
3: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
2: Iya, Son. Benar kata Siska.
3: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
3: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
3: Bener nih.
0: Makasih, Son.
3: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: My God, Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: kamu.
1: Oke, 99,8 Prodo Tembo, teman terbaik kamu. Kita tadi sudah ada ya, Prodo Wendy, terus ada juga mini drama. Dan kini kembali di Jaga Malam, teman Prodo. Sampai kita akan nemenin kamu sampai di pukul 23 ya, di Jaga Malam sesi request. Jadi silakan yang ingin gabung, saya tunggu partisipasinya sambil lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di malam ini ya. Sambil mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas besok di tanggal 28 September ya. Tanggalnya makin banyak, makin tua, kita makin punya pekerjaan yang menumpuk ya. Dan itu kayaknya sangat membosankan, tapi ya namanya tanggung jawab harus dikerjakan dengan baik. So semangat mempersiapkan diri saja. Sambil satu yang ingin gabung, silakan gabung lewat WhatsApp Pro 2 Tembuang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patuh untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfeet.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: dia sekarang nih?
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Iya, pukul 13, bukan pukul 13, pukul 22 lebih 13 menit teman Pro 2. Makin malam makin ngantuk ya. Oke, okay. Nah bagi kamu yang mungkin saat ini lagi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah seharian ini bekerja, hati-hati di jalan ya. Yang pasti kalau di jalan tuh sambil dengar lagu yang keren itu kita kayak gimana ya. Sekalipun jalannya jauh, kita bakal terus menikmati perjalanan tersebut ya, kira-kira begitu. Nah, sama seperti halnya lagu yang di request oleh Lara Purnamasari ya. Ini Adi Alan Walker featuring Sabrina Carpenter dan juga Faruko On My Way. Ini kayaknya pas deh ya buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja setelah seharian ini bertempur dengan berbagai macam pekerjaan yang mungkin membuat kamu sedikit stres. Semoga terhibur dengan lagu ini, sama dengan Lara Purnamasari yang sudah request. Semoga terhibur juga.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Oke, sebelum lanjut ke lagunya Rimar, menunggu kau kembali teman Pro 2, satu lagi ya pesan dari Dara Purnamasari, makasih udah putarin lagunya sama-sama ya. Semoga malam ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, keberkahan ya dalam menjalankan tugas siaran. Pada kesempatan malam ini, terima kasih sudah menemani malam kami lewat cerita dan lagu-lagu, selalu membawa energi positif untuk teman Pro 2. Jangan lupa istirahat yang cukup setelah siaran ya. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk dirimu.

0: Halo Nek Bu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Gas.
1: Makanya jalan pakai mata.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan teringatnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruhkan acara siaran kami hari ini Minggu 27 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikida akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Radio Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin 28 September 2026. Dari Jalan El Taria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kini saatnya kami kembali mengajak kamu. Kita akan dengarkan siraman rohani atau religi pagi di Pro 2 FM Atambua untuk agama Kristen Protestan. Dan renungan pagi ini berjudul Cara Tuhan Bekerja, yang akan dibawakan oleh Desi Lapudo, STH, selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Timor Tengah Utara.
1: Selamat pagi kawan-kawan pendengar setia RRI Pro 2 Atambua dimanapun berada. Salam hangat untuk Anda sekalian. Semoga pagi ini melimpah semangat dan ketenangan di hati kita semua. Bersama saya, penyuluh agama Kristen Desi Lapudo, Sarjana Teologia, senang sekali bisa menyapa saudara-saudara di pagi ini. Kita akan ada dalam perenungan pagi. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan dan pagi yang indah ini. Di tengah hiruk pikuk dunia dan kesibukan kami, kami mau berdiam sejenak mendengarkan suaramu. Lembutkan hati kami Tuhan, agar firmanmu yang sederhana ini bisa tertanam, bertumbuh, dan menguatkan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyajikan perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila telah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan lain juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan dicampurkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku menceritakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan ada seorang nenek tua yang setiap pagi, ada orang tua kita yang setiap pagi menyiram 1 pot tanaman kecil di halaman rumahnya. Tanaman itu sangat kecil, hanya 1 helai daun. Kalau dilihat sepintas, rasanya tidak ada hal istimewa. Orang-orang yang lewat mungkin menganggapnya sepele. Tapi dengan penuh kesabaran, hari demi hari, air yang disiramkan dan sinar matahari yang menyapa, akhirnya membuat tanaman itu beberapa tahun kemudian, bibit kecil itu tumbuh menjadi pohon yang rindang. Daunnya lebat, bunganya harum, dan buahnya manis. Dan saat siang terik, orang-orang berteduh di bawahnya dan burung-burung hinggap bernyanyi di dahan-dahannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita berpikir bahwa sesuatu yang berharga itu harus selalu kelihatan besar dari awalnya. Tapi tahukah saudara-saudara, cara Tuhan bekerja justru sering kali berbalik dari dugaan kita. Seringkali apa yang Tuhan lakukan selalu tidak disangka-sangka oleh kita. Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35, Yesus berbicara kepada banyak orang yang saat itu sedang lelah dan rindu akan pertolongan Tuhan. Mereka membayangkan kerajaan Allah itu seperti rumah yang megah, pasukan yang besar, yang ketika mereka hadir itu dengan gegap gempita, trompet yang berbunyi nyaring, dan kekuasaan yang memiliki kekuatan yang megah. Tapi Yesus justru memberikan gambaran yang sangat sederhana. Ia mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu mirip seperti biji sesawi yang ditanam seseorang di ladangnya, atau seperti sedikit ragi yang dimasukkan ke dalam adonan roti. Mengapa Yesus memilih dua hal ini? Biji sesawi, biji ini ukurannya amat sangat kecil, Bapak, Mama, saudara-saudara, bahkan hampir tidak terlihat di telapak tangan. Namun, ketika ditanam di dalam tanah, ia akan bertumbuh menjadi pohon yang paling besar di antara tanaman sayur lainnya, hingga burung-burung bisa bersarang di sana. Dan ragi itu bentuknya sedikit sekali dibanding tepung terigu yang bertumpuk-tumpuk. Tapi begitu dicampurkan, ragi yang diam-diam itu sanggup mengubahkan dan mengembangkan seluruh adonan. Perumpamaan Yesus melalui cerita sehari-hari, Yesus hendak membukakan rahasia besar kasih Allah dengan cara yang paling mudah dipahami oleh siapa saja. Saudara-saudara yang terkasih, Firman Tuhan pagi ini menyapa kehidupan kita yang nyata, bahwa jangan pernah menganggap remeh kebaikan kecil. Mungkin pagi ini kita merasa, saya ini orang biasa, tidak punya harta banyak, tidak punya jabatan tinggi, apa yang bisa saya perbuat? Tuhan tidak meminta kita langsung mengubah dunia. Tuhan hanya meminta kita menanam biji kecil dalam hidup kita. Senyuman yang tulus untuk tetangga yang sedang sedih, kata-kata maaf dan terima kasih yang selalu terdengar di rumah, doa sederhana sebelum bekerja, atau uluran tangan membantu teman yang kesulitan. Semua itu adalah biji kecil yang sangat berharga di mata Tuhan. Ragi bekerja tanpa suara. Ragi tidak pernah berteriak. Lihat, saya sedang mengerek adonan ini, tapi hasilnya nyata. Begitu pula hidup kita. Kita tidak perlu pamer atau berteriak-teriak agar terlihat hebat. Saat kita memilih untuk tetap jujur di tempat kerja, saat orang lain melakukan kecurangan, atau tetap sabar saat dilukai, kasih Kristus di dalam diri kita sedang bekerja seperti ragi. Diam-diam, kebaikan itu menyentuh dan mengubahkan hati orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia RRI Pro 2 Atambo yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda merasa kecil, lelah, atau merasa usaha baik Anda belum kelihatan hasilnya, jangan berkecil hati. Tuhan melihat setiap benih kebaikan yang Anda tanam. Jangan lelah berbuat baik. Sekecil apapun itu, teruslah menyiramnya dengan doa dan kesetiaan. Suatu hari nanti, Anda akan melihat bagaimana hal kecil itu tumbuh menjadi pohon berkat yang menaungi dan memberi kesegaran bagi banyak orang. Saya, penyuluh Kristen di Sila Pudoho Sarjana Teologia, pamit undur diri, selamat beraktivitas, tetap sebarkan kasih, dan salam berkat untuk keluarga semua, dan juga bagi kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari, Bapak, Mama, saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kebaikan sekecil apapun di dalam tangan-Mu tidak pernah sia-sia. Ajar kami untuk setia menjadi penabur benih kasih dan menjadi ragi yang membawa dampak baik di lingkungan kami masing-masing. Pagi ini kami juga mengangkat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Di tengah berbagai dinamika, pergumulan ekonomi, isu sosial, dan tantangan yang sedang dihadapi negeri kami saat ini, kami mohon kiranya damai sejahtera-Mu menaungi bangsa ini. Berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, agar setiap kebijakan yang diambil mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Peliharalah kerukunan, persatuan, dan rasa kepedulian antar sesama warga. Mampukan kami sebagai rakyat biasa untuk tidak ikut menyebarkan kebencian atau keputusasaan, melainkan menjadi pembawa penyejuk, pengharapan, dan kebaikan-kebaikan kecil di tengah masyarakat. Sertai seluruh pendengar yang melanjutkan aktivitasnya hari ini. Yang sedang sakit Engkau pulihkan, yang lelah Engkau beri kekuatan, dan yang cemas Engkau beri kedamaian. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Ketua MPR RI Ahmad Muzaini mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan lapas. Menurutnya fasilitas ini semestinya tidak diberikan kepada warga binaan jika memang berada di luar ketentuan yang berlaku. Muzaini melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzaini juga mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut, yakni terkait penjelasan pihak lapas yang menyebutkan fasilitas tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat lapas. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke persawahan yang masih terdampak kekeringan. Ini buntut fenomena El Nino yang berlangsung panjang. Hal ini disampaikan Dodi seusai meninjau kondisi 4 titik persawahan di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Sumber airnya ada sungai dan sungai itu tidak kekeringan. Menurutnya persoalan kekeringan di sejumlah lahan pertanian tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber air. Masalahnya adalah air dari sumber yang tersedia belum dapat tersalurkan hingga ke lahan pertanian. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Dia mengatakan kebijakan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Di mana pada Minggu 27 September 2026, Supratman mengatakan setelah kebijakan tersebut diberlakukan, Kementerian Hukum tidak lagi menerima permohonan layanan publik maupun dokumen fisik dalam bentuk kertas. Seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Sekian info Pro 2.

0: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang lagi stay tune, dan saatnya kami akan mengajak kamu untuk kembali bersama kami di pagi ini penuh inspirasi di hari Senin ceria. Awal pekan yang membahagiakan karena awal pekan tapi akhir bulan. Jadi kenakan bayangan kita udah langsung lompat ke awal bulan gitu ya. Nah, jadi makanya semangat terus pagi ini, kerjanya yang baik, dan pastikan kamu produktif, tuntaskan semua tugas-tugas kamu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kini kita bakal nikmati suasana pagi dan sederet lagu yang udah kami siapkan menemani kamu sepanjang aktivitas dan kesibukannya pagi untuk bersiap-siap menuju rutinitas ya. Akan ada inspirasi, banyak sekali motivasi, kiat-kiat menarik yang bakal mengisi suasana persiapan dan juga perjalanan kamu menuju ke tempat kerja atau belajar atau rutinitas apapun yang akan kamu jalani hari ini. Oke, semangat terus buat kamu, dan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Seperti merakit perahu layar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kira-kira kalau awal pekan gini, apa yang membuat kalian merasa bersyukur, merasa bahwa hari Senin itu tetap memberikan kebahagiaan? Jadi tidak ada perbedaan antara hari Senin dan Sabtu, semuanya harus dijalani dengan rasa syukur dan tetap penuh semangat. Jadi tidak ada yang harus dikurangi atau tidak ada yang harus dilebih-lebihkan, ya kan? Dan kalau kamu ingin melakukan sesuatu, apalagi suatu kebaikan, ya mungkin tidak terlihat ya, tidak semua yang kita lakukan itu harus dilihat orang untuk mendapat validasi itu kan. Mungkin kamu pernah ya ada di posisi, semua orang pernah ada di posisi kayak sudah berusaha memberikan yang terbaik, membantu orang lain, berjuang sendirian tanpa ada satu orang pun yang sadar untuk peka dan membantu, atau ya tidak ada tepuk tangan lah setiap pencapaian atau usaha kamu udah kerja keras, sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tidak ada apresiasi atau tidak ada tepuk tangan gitu, tidak ada pujian, bahkan ucapan terima kasih sekalipun ya sampai lupa diucapkan. Orang hanya menunggu kapan nih buat kesalahan kecil aja langsung dihabisi gitu kan. Tapi kalau berbuat kebaikan itu mah dianggap itu normal, biasa aja. Rasanya kadang-kadang bikin seseorang bertanya-tanya ya, sebenarnya yang saya lakukan ini ada gunanya tidak sih? Nah gitu kan, pasti ada yang pernah berpikir ke arah sana. Teman Pro 2 dimanapun berada, wajar sekali kalau sesekali rasa lelah itu datang. Kita ini kan manusia, wajar ya kalau misalkan pingin dihargai sih, dihargai sedikit aja, apresiasi dikit aja. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan satu hal sederhana aja, berbuat baik dan berjasa itu tidak akan pernah sia-sia kok. Tidak akan sia-sia apapun yang kamu lakukan. Justru kesalahan atau kejahatan kecil yang kamu buat, meskipun tidak dilihat orang, itu juga tidak bakal sia-sia. Kamu pasti akan dapat ganjaran yang lebih parah gitu. Jadi kalau berbuat baik dan berjasa, meskipun tidak ada satu mata pun atau satu pun mata yang melihat, kebaikan itu ibarat benih yang sebenarnya sudah kamu tanam. Kamu tanam di dalam tanah yang gelap, tidak ada orang yang melihat prosesnya, proses benih itu bertumbuh di bawah sana seperti apa. Orang-orang baru sadar ketika benih itu sudah jadi pohon yang rindang dan berbuah manis. Tapi ingat, tanpa perjuangan kamu yang terlihat di bawah itu, pohon itu tidak akan pernah ada. Dan orang akan cari tahu siapa nih yang menanam, siapa nih yang membuat. Dan oh ternyata dia, ini buah tangannya dia. Kalau tanpa dia kita gak mungkin bisa lihat ini itu gitu kan. Jadi setiap tenaga yang kamu keluarkan, setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap kebaikan kecil yang kamu pilih untuk lakukan, walaupun tidak ada panggung, sebenarnya ini sedang membentuk karakter dirimu sendiri untuk mendapatkan buah dan hasilnya nanti. Tanpa kamu minta, tanpa kamu berbuat, tanpa kamu cari, akan datang dengan sendirinya. Semua kebaikan, semua jawaban dan bayarannya akan kamu terima. Jadi kamu sedang melatih dirimu menjadi pribadi yang tulus, lakukan terus. Oke, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dan dapatkan beragam inspirasi menarik pagi ini.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Spada, selamat pagi dan terus bersemangat pagi ini ya. Nah, kita masih tentang gimana sih kita berbuat baik itu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan selama kita berjasa tidak sia-sia, pasti akan ada imbalannya, ada berkahnya ya. Mungkin manusia tidak melihat, semesta punya caranya sendiri untuk membalas. Kebaikan yang kamu tabur dengan tulus seringkali memang kembali dalam bentuk yang berbeda dan tidak terduga-duga. Ketenangan hati, jalan yang dipermudah, mungkin ada perlindungan di saat-saat yang paling kamu butuhkan dan tidak pernah kamu duga ini bakal terjadi karena kamu pernah melakukan kebaikan sebelumnya. Jadi untuk kamu yang hari ini merasa udah lelah banget, udah capek gitu ya, kayak tidak di perhatikan, kayak diabaikan karena kebaikan kamu seolah-olah tidak berarti, jangan berhenti. Berbuat aja terus, cukup diri kamu yang lihat dan semesta yang melihat ya. Tetaplah jadi orang baik, bukan supaya dilihat dunia, tapi karena dunia memang butuh lebih banyak orang-orang seperti kamu. Teruslah bertumbuh dan berdampak ya teman Pro 2. Kita masih punya banyak sekali inspirasi pagi ini akan saya hadirkan menemani aktivitas kamu pagi ini. Buat teman-teman yang udah di lapangan, udah mulai melakukan pelayanan jasa, baik transport itu pelayanan di bidang kebersihan, apa aja semuanya ya, pagi ini kalian bekerja dengan semangat, dengan tulus, dengan harapan pasti bisa dapat berkatnya kan. Oke, ditunggu aja berkat akan datang berlimpah buat kamu dan dengarkan terus Pro 2 FM.

0: apa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun aku.
0: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
0: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, sepada masih ada tips dah. Sekarang saya mau kasih solusi buat memberi semangat lebih dan energi lebih lagi buat kamu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, ya kan? Dimana niatkan sebagai pembentukan karakter dan fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol. Aksi dan ketulusan kamu adalah hal-hal yang berada di bawah kendali kamu sendiri, bukan orang yang mengendalikan, ya. Sedangkan kalau apresiasi atau ucapan terima kasih dan juga pujian dan lain sebagainya atau balasan orang lain itu berada di luar kendali kamu, itu bukan kendali kamu. Jadi jangan biarkan kedamaian diri kamu itu ditentukan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu kontrol atau di luar dari kendali kamu. Biar kamu bisa mengapresiasi diri sendiri, kamu sendiri yang tahu apa yang akan kamu lakukan dan kamu harus berbahagia untuk itu. Dirayakan, okay? Jaga batasan diri, self care. Ini juga tetap penting ya dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita akan totalitas, tapi tulus bukan berarti kita membiarkan diri dimanfaatkan secara destruktif gitu. Jadi semakin kita tulus, biasanya akan semakin dipakai nih, semakin dimanfaatkan. Nah, ini orang baik nih, dia semangat, dia rajin, kasih ke dia aja gitu. Nah, tetap beri batasan yang sehat gitu, biar kamu tidak kehabisan energi, burnout gitu. Kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain kalau gelas kamu sendiri sebenarnya lagi kosong. Oke? Nah, ini dia beberapa tipsnya udah saya sampaikan buat kamu dan nantikan informasi-informasi terbaru pagi ini yang paling update dan paling hangat. Kira-kira ada info apa aja bakal kita sajikan buat kamu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Oke? Dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Okay. Pada pagi ini ada lagi info-info hangat ya, info-info terbaru dan info-info yang paling menarik yang tidak hanya disoroti oleh para apa ya, pencari informasi politik, sosial yang berat-berat, tapi juga ini disoroti oleh milenial. Wow. Kenapa? Kalau ditarik ke ranah ekonomi dan gaya hidup generasi muda, memang fenomena kenaikan harga bahan pokok ini mungkin hanya bagian permukaan dari dinamika finansial yang lebih luas ya. Bagi kalangan milenial atau Gen Z, isu ini berurusan langsung dengan beberapa sorotan ekonomi yang mendominasi, seperti tantangan housing affordability, keterjangkauan hunian gitu. Selain urusan dapur, isu nomor satu yang membayangi milenial adalah harga properti sekarang. Kenaikan harga bahan pokok dan inflasi secara tidak langsung ternyata sangat mempengaruhi kemampuan menabung untuk DP rumah misalkan. Apalagi yang masih muda-muda nih, mimpinya pasti rumah idaman, bisa punya kediaman sendiri, bisa punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang stabil gitu kan. Nah, banyak milenial yang terpaksa harus bergeser ke opsi hunian sewa aja, co living ya, atau memperjauh jarak hunian ke arah penyangga kota biar bisa dapat lebih murah. Nah, ini nih, jadi ini banyak yang mungkin lagi dicari-cari oleh milenial nih. Dan yang paling hangat atau info yang mungkin paling banyak dibicarakan saat ini juga adalah pergeseran pola konsumsi kita nih. Sebagian milenial menerapkan tren frugal living ya, atau apa ya, membawa bekal makan sendirilah gitu. Pas pergi kerja bawa bekal ya kan, bawa makan siang ke kantor, sarapan ala kadarnya, dan minuman yang hemat budget. Ini untuk mengurangi budaya breakfast mahal atau mungkin coffee run harian gitu, dan cari yang ada banyak promonya. Memanfaatkan promo belanja digital juga sekarang ini jadi isu yang cukup luas di kalangan milenial. Dan sebagian lain lagi tengah menyeimbangkan dengan istilah apa ya, doom spending ya, tetap mengalokasikan anggaran untuk pengalaman. Nah, ini yang paling penting. Mau keadaannya seperti apapun, tabungan buat traveling, untuk nonton konser kesukaan, untuk menjamin kesehatan mentalnya tetap terjaga. Nah, ini nih butuh biaya juga rupanya. Karena merasa pencapaian finansial jangka panjang seperti membeli rumah agak sulit ya. Makin sulit dijangkau makin kesini. Aduh. Nah, itulah. Jadi disyukuri dan tetap berusaha. Mungkin hari ini keadaan dinamikanya seperti ini, tapi mungkin di masa-masa mendatang akan ada perubahan yang jauh lebih baik. Kita berharap dan tetap berjuang bersama-sama, ya kan? Baik, teman berdua, kita dengarkan lagi nih sederet lagu saya hadirkan buat kamu sampai di jam 9 pagi. Ada info-info hangat kita kasih buat kamu pagi ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Teman berdua, isu terbaru lagi nih pagi ini kaitannya dengan dampak cuaca ekstrim ya, pancaroba atau siklonik. Nah, gangguan cuaca di jalur distribusi maupun daerah sentra pertanian yang menjadi penyebab utama melonjaknya harga komoditas hortikultura. Ya, hortikultura seperti cabai dan sayuran ya, karena memang ada dampaknya juga dari cuaca ekstrim ya. Kemudian butuh pengawasan rantai distribusinya. Makanya perlu ada kebijakan ekonomi yang mengurus atau fokus ke memperketat pengawasan untuk mencegah ada penimbunan stok bahan pokok atau komoditas utama, terutama karena yang sangat dibutuhkan seperti minyak goreng, beras ya. Ini kalau ditimbun otomatis harganya akan melonjak, dan karena permintaan yang tinggi, kesulitan mendapat barang, otomatis pasti beli. Berapapun harganya pasti beli. Nah, ini nih makanya ada dinamika harga pangan yang berdasarkan pemantauan pusat informasi harga pangan strategis PIHPS nasional, bahwa pergerakan harga kebutuhan pokok mencatat beberapa catatan penting nih. Seperti cabai rawit merah ya, ini komoditas dengan lonjakan paling tinggi karena faktor cuaca atau pancaroba di daerah sentra produksinya. Terus beras juga, beras medium sampai dengan beras super, karena pengawasannya agak sedikit ketat ya, cenderung bergerak stabil sih, walaupun ada naik tipis-tipis ya. Ini dipengaruhi oleh rantai pasok dan juga pasokan beras pasca panen. Dan minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan juga lagi mengalami penyesuaian tipis-tipis lah, karena pergerakan harga CPO global juga. Terus daging ya, daging ayam, daging sapi, daging babi juga, telur. Ada tren yang relatif stabil sih kalau soal ini. Memang sempat naik sedikit tapi tidak terlalu signifikan dan terkoreksi lah. Jadi bertahan stabil di level tinggi gitu. Dan untuk pemerintah lewat Bappenas sendiri, Badan Pangan Nasional dan Bulog lagi menggelar operasi pasar murah untuk menstabilkan fluktuasi harga beras dan cabai di pasar-pasar tradisional. Mudah-mudahan ini bisa membantu biar kebutuhan harga pokok ini jangan sampai harganya justru jadi semakin menjadi-jadi. Oke. Nah, beberapa informasi lagi masih ada akan saya hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Pro2 untuk dapatkan beragam informasi menarik pagi ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Gaslighting, salah satu istilah keren yang sering digunakan anak zaman sekarang. Apa sih kira-kira gaslighting itu? Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang dibuat oleh seseorang agar korban meragukan dan menyalahkan dirinya sendiri. Perilaku gaslighting perlu dilawan karena bisa berdampak serius pada kondisi kesehatan fisik dan mental korbannya. Gaslighting bisa menjadi tanda hubungan toksik yang sering kali terjadi pada sepasang kekasih, dan meski begitu, gaslighting juga bisa terjadi pada lingkaran pertemanan bahkan keluarga. Contoh gaslighting

cari side income lewat ekosistem ekonomi digital ya. Mulai dari menjadi freelancer, kreator konten, affiliate marketer, bahkan juga bagaimana mengelola bisnis UMKM skala mikronya. Nah, ini nih. Ini jadi isu yang lagi dikembangkan menjadi topik yang paling banyak dicari atau diburu oleh para warganet, juga teman produa yang pasti. Dan masih ada lagi untuk isu-isu lainnya akan saya hadirkan buat kamu di jam 8 pagi. Dengarkan terus Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki